0: Ministeerri bakka kanatti shikkaan bitoofatee achitti miidhaa jiru lammii Itoophiyaati.
1: Odeessaalee gaggabaaboo fi ispoortii dabaaluun saganticha Afraa Ol Balaayi dhiyeessa nu caqasa. Odeessa keenya jalqaban Ameerikaan qoqqobbii meeshaa waraanaa Itoophiyaa irra keessee turte kaasuu beeksifte. Qoqqobbiin kun ka'uu kan beeksise ministeera dhimma alaatti daayirektarootii to'annoo fi daldala meeshaa waraanaa Ameerikaati. Abrahaam Birruu dabalata qaba.
2: Daayirektoreetiin kun ibsa caamsaa 3 bara 2018 baaseen akka ibsetti imaammata uggurrii hordofu kaasuu fi hojiirra oolmaa heeyyamawwan Itoophiyaa wajjin wal qabatan dambii to'annoo daddabarsa meeshaa waraanaa idil-addunyaa jalatti qorannoo gaggeessaa jiraachuu ibse. Kan hordofee dhiyoottuu kan ba'u dambii fooyya'u dambii to'annoo daddabarsa meeshaa waraanaa idil-addunyaa ITAR 1126 keessaa maqaan Itoophiyaa akka haqamu eere. Dambiin kun biyyoota qoqqobbii Ameerikaa jala jiran murtaan meeshaalee waraanaa fi tajaajiloota walfakkaataa raayyaa ittisa biyyaatiif poolisiif caasaa nageenyaa fi kaaniif alaa akka hin galchinee fi gara alaa akka hin ergine dhorka. Itoophiyaan waraana Tigraayiin wal qabateeti bara 2021 kaasee kan qoqqobbiin irra kaa'ame. Itoophiyaan waggoota darban meeshaalee waraanaa baay'inaan kan bitaa turte Raashiyaa, Chaayinaa, Tarkii, Yuunaayitid Arab Emireetii fi Iraan irraa ta'uu ragaaleen ni agarsiisu. Qoqqobbiin kun Itoophiyaa irraa ka'uunsaa yeroon ifoome yeroo kaaba Itoophiyaa Tigraayitti muddamni hammaatee jiru Itoophiyaa fi Eritiriyaa akkasumas Itoophiyaa fi Suudaan gidduutti yeroo muddamni hammaatetti. Ameerikaan Itoophiyaa irra qoqqobbii keessee turte sababni kaafteef maal akka ta'e hin eeramne. Ta'ullee daayirektoreetiin daldalaa fi to'annoo meeshaa waraanaa qoqqobbiin kun kaafamuu kan ibse ministiri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Gediyoon Ximootiyoos gara Waashingtan imaluun gitasaanii Ameerikaa Maarko Ruubiyoo waliin dhimmoota waloo fi haala gaanfa Afrikaa irratti mari'achuu isaanii hordofeeti. Ministiroonni dhimma alaa lamaan marii isaaniitiin walitti bu'iinsa gaanfa Afrikaatti mudatan furuu fi muddama hir'isuu keessatti ga'ee murteessaa Itoophiyaan taphattu irratti xiyyeeffachuun mari'achuu isaanii ministeerri dhimma alaa Ameerikaa beeksisee jira. Kana malees tumsa nageenyaa biyyoota lamaanii carraawwan daldalaa guddisuu akkasumas dhimmoota galaana diimaa fi nageenya naannoo galaanaa irratti bal'inaan mari'achuun isaanii ibsamee jira. Maarko Ruubiyoon qaamaan Dr. Gediyoon waliin wal qunnamanii mari'achuun dura guyyuma sana ministira muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin dhimma tasgabbii naannichaa tumsa farra shoor keessummaa dinagdee fi nageenya gaanfa Afrikaa irratti bilbilaan mari'atanii jiru. Aangaa'onni Ameerikaa fi Itoophiyaa kunneen haala naannoo galaana diimaa dabalatee dhimmoota adda addaa irratti mari'achuu fi uggura meeshaa waraanaa Itoophiyaa irraa kaasuu dursee guyyoota dura uggura meeshaa waraanaa Eritiraa irra keessee turte kaasuuf karoorfachuun Ameerikaa gabaafamee ture.
1: Torban darbee faddaaltonni kibba Yaman keessa mandheeffachuun lammiilee Itoophiyaa biyyaa baasanii gara Yamanii fi Saawud Arabiyaatti daddabarsuun shakkaman 60 siqan to'atamuu abukaatoo baqattootaa ta'uun waggoota dheeraaf kan hojjetan Anas Mohaammed BBCtti himaniiru. Namoonni 300 siqan kan faddaaltotaan ugguraman gadhiifamuun iddoo faddaaltonni lammiilee Itoophiyaa itti ugguran diigamu obbo Anas ibsaniiru. Hirphaa Gammachuu dhimma kana gaafateera.
0: Kaampii isaanii kan gaara kan taasisan shiggummaadhaan ilmaan namaa dachee irratti gurgursiisaadha. Lubbuun isaan baasaadha. Maallaqa gurguddaa humnaa olii isaan gaafachaa turan haga tokko biriidhaa isaaniis galanii jiranii guyyaa tokkotti namaas achirraa nama 300 nama caalu achirraa warra qaamni isaanii hundi isaaniitu ibiddaan gubbifame kan eegas booddeen wantoota darbanillee kan jiran achirraa baafame. Ammoo isaan sunis qabamanii jiranii haan tokkotti guyyaa tokko nama 25 olii qabamanii dabaree dabareedhaan deebi'ee haga nama 50 to'annoo seeraa jala oole warra wottan paaspoortiidhaan qaban nama 8 mana murtii irratti kan irra mirkanaa'e faddaalota gurguddaa warra waan san irratti muuxannoo qabaachuu bira kutanii ajajootii waan saniitiin amma mana murtii adan jiran isaan kunis.
3: Warra faddaaltota kana keessa lammiileen Itoophiyaa jiru jechaa jirtu.
0: Lammii Itoophiyaati hundumaa isaaniitu lammii Itoophiyaati warra biyyaa dabalatee malee warra biyyaa yamanootaatiitu waliin warra waan kanatti hojjetan waliin jiran malee kan akka faddaaloonni namachitti buusaa jiru kan arabaa waliin ta'ee bakka kanatti shittootaan kaambii tolfatee achitti miidhaa jiru lammii Itoophiyaati.
3: Eenyutu isaan to'ateo?
0: Walii mootummaadhaa fi warra biyyaati. Warra biyyaati fi mootummaadhaa waliin tarkaanfii irra fudhatanii guyyaa isaan dhufaasanii bananii achitti isaan kan dhufanii jiran faddaaloota keessaa kan rasaa isaan dhaabanii jiru kan lubbuun darbanii jiranii achi boodaas warri milqanii funaanamanii nuti dheeruu kennaa fi jala deemee funaanamanii bakka iddoo adda addaatti kan qoratamaa jiranii jira. Mana murtii Abiyyan jiru Malaysia juga agak jiru kutar sebuahnya. Kumpul jiru sebenarnya ini Malaysia jenis warisan bani Malaysia ini. Kan dia tayar tika pemilihan jere itu.
3: Torbandar berkesa namun ni kuni kanisan tua taman.
0: Ya, kari nami sedih kan torbandar kan juga tua tanah ini lah. Kan Malaysia sangat tinggi jenis jiru. Kan amu hujat kan kapaman nama digital ni. Nama digital ni ini agak banyak sama zaman ini. Konkolata tu konkutu kapani kormatinya lagi dalam moja. Torbandar tu. Jika terkait dengan kami sangat tidak tahu.
3: Namun ni kuni lamile biyo tak kami faham dah bersu.
0: Lamile itu tak ada kami bersu. Butuh tu kan kata jiran kita kita baca jiran kami tidak ada wajib ulam memang itu tak.
3: Ethiopia ada kami sama Yemen itu akan kita nama dah bersu.
0: Insan itu jangan cara biji kejati. Anak rangkar dah kita faham ni. Orang malah yang garis kawan. Waktu tak zaman itu kan sudah banyak orang jara. Orang ganda kerja mana permukaan tu diselesaikan. Subuh ni bulan seni bazar. Di anlo ti kata nama tu kumantam bazar ni. Lalu kan tulan nama kan itu tu lama orang kan asal terima jero imam. Kau tiap bulan ti orang social media rasa pura orang umanu berne. Kan subuh ni waktu tadi dah iman umri dah dijawab juga kan. Tulan dah ikhlas mengapa kita bina seperti dibeli china dari china bazar kecina bazar tu. Subuh mana permukaan bisa bazar. Kan bukti yang rapet bukti reja bazar, wang dari bicat dawar ke ada bicat dengan susu bani bazar ni, yero kerkara suba ni ati, yohan kerkara cibu kita yero fikir, acih boleh ulah dan dia kabul itu. Wang hara waktu itu, acih boleh ulah dia cibu berani, kefurani, kanda dia cinta nak ketuk dua arah gusara, dua anak cahaya acih lah itu yang itu. Tuk dia kanan dia rabasan, padahal nu guru kita gua kasih tu bazar itu.
3: Polisi mo warana Yemen itu terkam firat itu datar, namu ta nama dedeb.
0: Waran militeri.
3: Aye, me namun ni senanjat tangku ni fadal tu ta serana la nama dah debarsan tau akamitim begina ragamal tu jira.
0: Ragam kapatan ni kanisanu amanani jiranjuru ni amanan jiranu tokolenu kadun dandan. Namun ni jiran kamera jiran. Wan bakisan kanisan kawat jiran timalak kumari bala makumari bala timalak itu tara. Ia bukan cutua nak kajar cutua ni kapa mukjizah. Kadun dan dalam kerjanya kanadikana, Arab Unis, mungkin kira mungkin teruhan ina, sura kahani mungkin mungkin kerja berina itu am berazadi oleh, walaupun kita kodan serana lah dalam nama itu, ikut projekta turut, dikebi kerja, one jual kerana itu kodan sani sura dari TV, makotasi, wala kanawan beribu jiran, syakki tak kembali. Orang Islam itu ni kalau makai Islam tu lagi rendah itu rendah tiada hari tu. Anak guru pun rendah apa nanti tu.
3: Padahal tu ni kuni esa nama Yesu. Orang Melayu bahasa ni esa fa nama Yesu. Biar kan fa nama Yesu.
0: Kalau kini ada ni ovan, kalau nak hujat orang jadi kaji. Ini kalau kai orang ni ovan, acil lah kan ini mo balik jiran kalau di Arab akan aku lom sini. Bicara pada tu ko pada sahabat nanti. Kapten apa cakap? Aku menjemput Johan Somalia ni berapa tempat kandemu mula apa kita tunjari cara apa itu Yaman mula orang kuna kena saat itu nanti ada pabate untuk baharat ini mungkin mampu cakap Islam ini angkara bosona kaya tu karena rakyat yang itu juga orang terhari orang bermotor kapan tinggi makin setarani jemput rasul kapan pasport di bahasa Dubai kian terjadi ni bukan Dubai tiada rakyat berkhidmat ni akhirnya lewo bukan mau Kerana bosan sahaja, jadi bukti terkini ni, luka zaman dulu kita, uli abang gara-gara ni malak dari gawatkan itu. Akhirnya hujan jangan kawa, akhirnya ulin jangan kawa, akhirnya rumah kita jangan kini. Kamu ni dah mungkin akhirnya kawa itu.
3: Aye, yada nak ni tanif gudan singgalat ya fadl.
0: Galat rumah jadi.
1: Fadl tu ni Yemen kesa tu ataman kanjat Amerika. BBC ada tik amal barra himirkan esine. Agi fatota Kenya gidduti mode sale gaggababoni sinittima patriarki mana kristana ortodoksi tawado Ethiopia buna matias lamile Ethiopia manen hit asaudi kesetti murte du'a e gachajrani fu arara kadatan durena manta kun irga motumma Ethiopia fi Saudi darbes dabile birga fi ummatota Ethiopia fdamanin kanajadan Alianin doniwan warana lamagara ula ormuz ergu fi jadame ministeri dimma alat aliani Antonio Tajani warra seratu manitti akka himanitti argamni doniwan kuneni yo warani abate fanji kulkulle suda Parlaman Filip Philippines keessatti dhukaasni banamuun dhagaame. Dhukaasni kan baname senaatarri miseensi paarlaamaa biyyattii Ronald De La Rosa to'atamuuf ture yeroo dhokachuuf yaaluttidha. Senaatar Ronald De La Rosa